0: Mare Pifalino.
1: Mare Pifalino.
2: Kapa timnisa sisa sukmeza fa isti agai skelia kat misro pulu minisa tun.
1: Dawa
2: bola misi prolongasyo.
1: Ah, tis prolongasyo ka pulu minisa sisa.
2: Iya dari. Apa minabara sama misalnya kalau dia mani skel betul apa nih nasani. Samara para na bebe.
1: Iya itu.
2: Tidak ketiga fona. Tu pun benar rumiana ka istilah Jangan tetana nana rumiana kan ini larang tena deman lawan ni Kristian dari betul dia tetana dari lain hook. Yang tu Kristian dari kita sana lawan. Tim tu ramba baga rasu baga kita kan zain rasu am bebe tu. Ini si Rosie zat tim tu benar bukan usia kuna nau. Di masa dia menyatakan tu di kuku fau di tahun lewat zaman pertiawan. Ini dan yang memikirkan tetap saya din karena rewe sudah bangga ke BP. Apa namun aku nak kun Kristian dari tahu awak tu lalu versi ni aku di mai fau di tahun yang menyatakan tu. Makasih dekat tu.
0: Makasih dekat BP ya.
2: Bonjour ne dia no kuda kastana re Madrid sukmeza
0: Bonjour happy Suka ne
2: unga na re sanan sanan
0: Imso ta pizza
2: No nam na re ku fiatana
0: Suti
1: Mianka sita ka indita to Ie marna mitso non la sain pepeto a maher ropol minitra ni amin'ny valo a vola manana 10 minitra fa amin'izao fotoana izao a efa 8 minitra indray sisany a satria efa andresaka tamin'ny bebe sika dia tsarainy mampafantatra antsika ny lara taribi izay fampiantsony ze maray pifalino Ie, marina mitso non la sain pepeto a maher ropol minitra ni amin'ny valo a vola manana 10 minitra fa amin'izao fotoana izao a efa 8 minitra indray sisany a satria efa andresaka tamin'ny bebe sika dia

0: 阿弟啊，到往个大吉祥年的跟你想呐，阿弟发一来一来，这样的肯定要幸福回来，知道吗？阿弟啊，阿我哩呢在吉祥妈妈给你阿福这边老偏。
1: Ye marai pifalino.
0: Marai pifalino. Kita
2: kan tidak tu sedewasa kanin tar tasan tidak diusahin atau tidak sih. Saatnya kewitian para para niat para pariwan niat.
1: Ah, pipi mau marah para nas maaf nat.
2: Jadi nanti ini pipi mau jadi. Terima kasih lah kau tu. Nusara nanti selani selani apa mina tu far lah bapak. Terima kasih lah kau tidak istana dua nari mianak.
1: Sudah tu.
2: Tiap surne tu.
0: So jadi
2: kalau bapa kawan si Rene nasi adino, atau nih para tamu, atau nih para nyaman.
1: So
2: dari tu dari mana, dari jauh itu nampak bapa bayu panjat tinggi ada.
1: So datuk.
2: Bosurne tahun.
1: Bosurne.
2: Dia fuktane tak.
1: So di.
2: Itu.
1: Yu di sini kapan mama rapar nanya sih ya, fa, umi nanti kenisian mana ni, pacuran rai.